0: sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
4: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
5: Yep.
4: Teh versus kopi.
5: Wah. Apa yang menjadi fokus utama kamu ketika kamu mendengar dua kata ini?
4: Banul. Dua-duanya sama-sama minuman.
5: Namun, dua-duanya sama-sama kalat.
4: Iya sih, bener. Jadi kayak kamu pilih mana gitu loh. Antara teh atau kopi.
5: Yep.
4: Saat bangun pagi apa?
5: Saat bangun pagi apa lagi ya? Di pagi hari itu nah. Pagi-pagi, di pagi hari itu nah. Bubuhan pian lebih fokus teh atau kopi?
4: Teh atau kopi?
5: Teh atau kopi.
4: Dan why?
5: Dan kenapa? Kenapa harus teh? Kenapa dan juga harus kopi? Iya kan?
4: Apakah mungkin kamu awalnya memang nyobain kopi terus suka?
5: Yep.
4: Atau udah nyoba kopi dan teh tapi lebih nyaman ngeteh
5: nah,
4: gitu? Boleh.
5: Boleh tuh, kasih
4: boleh
5: tahu.
4: Aja.
5: Boleh aja. Pokoknya seberatan sama aja. Aman. Ada yang minum teh hangat kuku, Jer.
4: Nah, berarti iya, betul hangatnya teh tuh hangat, temperatur sama
5: teh hangat aja. Kuku tuh biasanya hangat-hangat kuku tuh hangatnya tuh ya setikas kuku aja tuh nama batasnya.
4: Bener. Terus kalau untuk manisnya,
5: nah,
4: manis-manis jambu aja.
5: Manis-manis jambu.
4: Nah, hai. Aduh, hai.
5: Anum jambu apa, jambu nang masam,
4: jambu nang kalat ada,
5: jambu nang kalat ada juga. Makanya nih pagi-pagi nih guys, kita bakal ngobrolin dan ngebahas kamu
4: tentang
5: teh atau kopi nih.
4: Kamu minum teh
5: kamu atau minum kopi? Teh atau kopi, kamu teh apa kopi? Perasaan gue manusia deh,
4: sama tuh orang ya.

0: 101 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita masih ngebahas tentang teh atau kopi nih.
1: Di pagi hari.
0: Di pagi hari ini. Kamu lebih pilih mana? Tim teh atau tim kopi? Dan sekarang kita juga sudah terhubung bersama dengan sahabat suara kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Waduh, pagi. Seperti sangat ceria sekali dengan
2: siapa? Di pagi hari ini kita harus ceria, ya kan? Karena hari ini kita gajian.
0: Oh iya, benar. Oh, iya. Oh, tanggal 28 ya gajiannya ya?
2: Iya, betul.
0: Oh gitu. Oh, okay. Santai gajian. Aja dong betulnya.
1: Happy gajian.
0: Santai aja dong betulnya. Okay. Eh, namanya siapa nih?
2: Oke, nama saya Galang.
0: Galang. Galang di mana? Banjarmasin, yeah. Banjarbaru?
2: Saya dari Banjarbaru.
0: Oh, di Banjarbaru. Banjar kita tanya dulu di situasi and condition.
1: Bener.
0: Condition di sana gimana tuh asap? Masih tebel apa enggak nih?
2: Untuk area Banjarbaru yang ngelesat urin itu asapnya lagi tebel banget ya, guys ya. Jadi apalagi pagi ini juga termasuk termasuk tebel juga sih asapnya.
0: Oke. Tapi muka masnya enggak tebel kan ya?
2: Enggak.
0: Eh, kita kan pagi ini ngebahas ini ya.
1: Galang, kita punya topik.
0: Galang, kita ada topik nih pagi ini nih.
2: Oh iya.
0: Topiknya adalah Kak Galang nih tim minum teh atau kopi?
1: In the morning.
0: Tea person atau coffee person in the morning?
2: Oke, to be honest, aku di copy person ya.
1: Oh, copy person. Why? Kakak
2: yes,
1: Galang.
2: I'm copy person.
1: Kenapa tuh? Kenapa pilihnya kopi?
2: Kenapa gimana?
0: Kenapa pilihnya kopi?
2: Kenapa pilihnya kopi? Karena gini, for me kopi itu banyak pilihannya ya. Tidak yes. Seperti teh yang cuma maybe iced tea or kopi ya, mungkin nggak terlalu banyak pilihannya, cuma memang lebih suka ke kopi sih.
0: Oh gitu. Kopinya bergula apa enggak nih?
2: Karena to be honest aku lagi ngekat gula ya.
0: Oke.
2: Lagi mengurangi konsumsi gula.
0: Oh gitu.
1: Kalau kopi biasanya variannya apa nih? Americano kah?
0: Iya. Apa tuh?
1: Atau apa nih kagak?
2: Jadi kalau untuk kopi sih sebenarnya aku nggak terlalu suka yang kayak Americano ya. Mungkin karena terlalu apa sih namanya, terlalu pahit aja.
1: No.
2: Mungkin yang standar-standar aja sih, mungkin kayak
0: kopi
2: sea salt latte, ya varian-varian latte lah.
1: Oh, kopi-kopi mahal gitu.
0: Kopi-kopi
1: ya.
0: Kopi-kopi mahal ya, minumannya ya, sea salt. Gitu. Dari namanya aja kan udah ribet banget gitu.
2: Ya dari namanya aja kan udah ribet banget. Like sea salt latte, gitu. Butterscotch latte.
0: Butterscotch, ya kan. Orang mau minum kopi mah kopi aja ya kan.
1: Kopi susu aren
0: kopi
1: paling.
0: Kopi susu aren paling.
1: Ini sea salt.
0: Sea salt,
1: kan adanya di toko-toko.
2: Sea salt, butterscotch, like that sih.
0: Oke, like this, like that ya.
2: Iya betul.
0: Oke.
1: Oke, mau request lagu
0: apa? Mau request lagu apa nih? Kak Galang, kalau aku lihat bajunya nih ada kayak fans Blackpink banget nih. Rose.
2: Iya, to be honest aku bling banget sih.
0: Oh ya, bling-bling ya, bling-bling parah ya.
2: Iya,
0: to be honest banget nih.
1: Literally
0: banget nih Kak Galang nih. Ayo
1: request. Mau lagu apa? Mau lagu apa?
0: Mau Blackpink.
2: Kenapa?
0: Mau lagu apa biar kita puterin? Mau lagu Blackpink atau gimana?
2: Aku lagi suka banget lagunya Anggis Devaki ya, untuk kau hargai.
0: Oh, lagi sakit hati.
1: Baru ya.
2: Enggak juga.
0: Lagi ada dong.
1: Ada untuk kau hargai.
2: Sehancur ini aku.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Masih di 50,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu punya target yang luar biasa di tahun ini, jangan cuma target untuk liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang banget nih, yaitu punya rumah sendiri.
1: Yes, benar banget. Jangan sampai lewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Betul, kita bakal spill lagi nih untuk diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Maslen, diskon sampai 17%, terus juga ada Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, itu diskon 10% plus 7%, terus juga ada Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%, terus juga ada Agung Sedayu, diskon hingga 17% juga.
1: Paramount Gading Sepon, kamu bisa dapetin voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya. Yes. Periode program sampai 31 Agustus 2026. Dan info selengkapnya bisa kamu lihat. Silakan kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Karena BRI merupakan peserta penjaminan APS, serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Yeta. Masih bersama Ardian Kama dan juga Sisa Putri.
1: Betul, kita sudah terhubung dengan Kakak Rafif. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Rafif.
2: Pagi juga.
0: Oke.
1: Kakak Rafif.
0: Gimana kabarnya, Kakak
1: Rafif? Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Itu dulu yang penting.
1: Topik kita hari ini, teh versus kopi.
0: Yep.
1: Kak Rafif, kalau in the morning minumnya kopi atau teh?
0: Nah,
2: paling sering itu teh.
0: Teh.
2: Tapi kalau di sini teh atau kopi, jawabannya why not both?
0: Oh, kenapa nggak kedua-duanya? Oke.
1: Okay. Oh gitu.
2: Kalau kopi spesifiknya, ulun lebih suka kopi pahit.
0: Oke. Okay.
1: Hitam, kopi hitam pahit gitu ya?
2: Kopi hitam.
1: Bermelek ya. Terus kalau teh juga teh tawar kah atau teh manis?
2: Tergantung sih kak, kalau misalkan lagi capek banget nih, paling teh sama gula dikit.
1: Gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi Kak Rafif ini cukup ini ya, menjalani pola hidup sehat juga ya, maksudnya kayak gak terlalu manis-manis gitu.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah itu dia.
2: Ya.
1: Soalnya udah manis ya kayak. Kak Rafif mau lagu apa pagi ini?
2: Oh ini, benar. Ini hari ini harusnya kan saya ulang tahun.
0: Oh ya.
1: Maunya, gimana harusnya ulang tahun?
0: Bentar dulu. Gimana nih sih? Harusnya kan saya ulang tahun berarti memang benar-benar ulang tahun nih.
1: Atau enggak jadi ulang
0: tahun? Atau gimana nih?
2: Sebenarnya hari ini ulang tahun.
0: Oke. Okay.
2: Daripada muterin lagu selamat ulang tahun, mau diganti sama lagu Fish aja.
1: Yang mana?
2: Kami belum tentu ada.
1: Coba.
0: Okay.
1: Kami belum tentu ada.
0: Waduh.
1: Kami belum tentu ada.
0: Ini lagu-lagu perjuangan nih.
1: Sebentar kita cari.
2: Nah, ada alasannya. Wah,
0: kenapa?
2: Soalnya tepat di tanggal ulang tahun ulun, ada salah satu pejuang rupiah kita kemarin yang gugur setahun yang lalu.
0: Gitu. Tapi sorry.
2: Jadi sebagai bentuk respect,
0: sorry banget nih untuk yang kami belum tentunya nggak ada nih.
2: Peradaban ada?
1: Peradaban coba kita cari lagi face ya. Peradaban.
0: Bentar, nanti sambil kita cari ya. Nanti kamu sambil.
1: Tapi kalau ini kasih opsi lagu lain ya.
0: Iya betul.
1: Kak Rafif ya nanti.
0: Boleh nanti di WA juga.
1: Tuh.
0: Oke. Tapi kita pengen ngucapin selamat ulang tahun juga buat Rafif. Barakallahu fiik umri. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Panjang umur, sehat.
2: Tetap waras di usia 30 sekarang.
0: Oke.
1: Pokoknya tetap semangat. Ini adalah pilar berikutnya.
0: Pilar ketiga. Sudah memasuki kepala tiga ya. Okay. Mas Rafif ya.
2: 31.
0: Oke, baik.
1: Oke, deh Kak Rafif happy walking ya.
0: Yes. Nanti sambil WA-WA ya.
1: Benar,
0: sambil WA aja
1: untuk lagunya ya.
0: Baik, semangat. Waduh.
1: Hari ini tuh yang nelfon di kita tuh kayak internationally banget gitu ya.
0: Oke. Why not both? Terus juga literally
1: to be honest. For me, teh itu pilihannya dikit, kopi more. Tapi suka banget. Maksudnya arti kata kan ini kita udah mengalami sangat kemajuan yang sangat pesat ya.
0: I think kita ngetitung.
1: Namanya juga mikir kan. I think lagi mikir nih gitu.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
3: Enggak ya.
2: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
5: dengan streaming ke
4: iswara.id.

0: Yes.
1: Yes, ada Maroon 5 with Just a Feeling. Dari albumnya juga sama di tahun 2010 yang di lagunya ini ada apa sih? Wake you up in the middle of the night. I never gonna leave this bed.
0: Itu apa ya judulnya ya?
1: Ya, Never Gonna Leave This Bed.
0: Oh, Never Gonna. Itu Maroon 5, Maroon Just 5, a Feeling.
1: Just a Feeling.
0: Kalau yang lagi populer di era-era sekarang tuh Just a Line.
1: Wow.
0: Kita tuh pernah ada denger ya, waktu itu ada lewat tuh ya. Motivator-motivator
1: okay.
0: Ya gitu kan. Ketika kita ingin memilih sesuatu apapun keputusan dalam hidup kita,
1: apalagi yeah,
0: berkaitan dengan seseorang
1: katanya. Betul.
0: Amati rekam jejaknya, bukan janjinya cerita.
1: Iya.
0: Saya pikir benar juga ya, kayak misalkan kita pilih jodoh.
1: Betul.
0: Ya. Walaupun memang setiap manusia bisa berubah, tapi kita bisakah kita menerima rekam jejaknya dulu gitu ya? Kalau emang nggak bisa, mending usah gitu.
1: Ternyata benar. Apa kata orang tua dulu?
0: Benar.
1: Kalau cari jodoh, cari atau cek dulu 3B.
0: Apa tuh?
1: Bibit, bebek, bobot.
0: Nah,
1: itu.
0: Ini minum apa pagi hari?
1: Minumnya apa dulu pagi?
0: Cocok
1: enggak nih? Bener. Aku kan sukanya kopi.
0: Aku sukanya teh.
1: Nah.
0: Lalu berarti harus akan ada dua di dapur.
1: Betul.
0: Harus ada teh, harus ada kopi.
1: Harus effortnya lebih.
0: Benar.
1: Karena di satu sisi harus bikin kopi
0: dan juga harus bikin teh buat kita sendiri
1: itu
0: gitu, misalnya
1: dia,
0: gitu ya. Yang itu dicek-cek aja dulu, enggak usah terlalu buru-buru banget.
1: Tapi kita back to topic lagi nih. Kalau kamu Sa, lebih milih teh atau kopi?
0: Teh atau kopi? Kalau aku why not both ya. Aku kayak sama deh sama Kakak Rafif, jujur karena aku
1: call
0: suka
1: back
0: teh
1: banget nih.
0: Aku suka teh dan aku suka kopi.
1: Oh gitu.
0: Cuman kalau tergantung kondisi hari itu, misalnya pagi itu sangat ngantuk, ya mau tidak mau saya akan memilih kopi. Kalau hari itu kayak hari libur ya, hari Sabtu Minggu gak ada kerjaan gini, saya ngeteh aja cukup.
1: Gitu.
0: Karena kan bisa bangunnya agak landung sedikit, misalnya gitu, sama anak tidur teh itu aja sih.
1: Kalo, nah,
0: what about ya?
1: Me,
0: yes,
1: I choose cafe because I already bring a little of cafe in here.
0: You know, so, look at the big bottle.
1: This is a full of cafe. It's all a cafe. This is Americano. No sugar.
0: No sugar.
1: But no sugar.
0: Yow.
1: There's no sugar in here.
0: Mm-mm.
1: And it's a three shot.
0: Mm-mm.
1: Or espresso.
0: Espresso.
1: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: It's three shot.
0: Three shot.
1: It's nice espresso.
0: Mm-mm.
1: And maybe it's every morning.
0: With ice.
1: Yes, with ice. Oh, yes. I feel obviously with ice.
0: With ice.
1: Yeah.
0: Obviously.
1: It's obviously. Kalau tadi kita lebih ke Amerika, gue British.
0: British, British.
1: British, ya. Yeah. So, I live at Wausa, in here. But, Wausa. But I gave it a three shot of coffee.
0: Yes.
1: In my tumbler.
0: Okay.
1: Yeah.
0: And it makes you melek gitu ya.
1: Yeah.
0: Mm-mm.
1: Every day.
0: Every day.
1: Because.
0: you know.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
6: Siap-siap jalan-jalan menikmati keindahan dari gunung sampai lautan, semua kita eksplor habis-habisan. Let's go bareng Iswara keliling.
1: Yuk, bangun. Berangkat yuk, keliling-keliling yuk. Sekarang kita ada di iRadio. Apa tuh?
0: Callback lagi.
1: Kayak gak move on aja. Udah setahun.
0: Setahun loh kita menjadi Iswara. Karena tadi di live TikTok kita juga ini iRadio. Padahal kita udah ada tulisannya Iswara di atas.
1: Iswara.
0: Sekarang kita udah jadi Iswara.
1: Iswara ya. Sorry, kita ada di Iswara keliling. Sahabat Suara,
0: mau keliling kemana kita?
1: Kita hari ini akan keliling-keliling. Dan tentunya masih dalam suasana kekabut-kabutan.
0: Waduh. Kalau kemarin kita sempat yang bahas kabut cinta, lalu kita ketahuan umurnya berapa.
1: Iya.
0: Kita gak mau berkabut cinta.
1: Betul.
0: Ya. Kita mau mampir.
1: Kita mau mampir
0: Bukit Matang Kaladan.
1: Nah, tapi sayang banget nih untuk saat ini memang nggak bisa lagi, masih nggak bisa karena kan kita masih dalam suasana
0: tidak kondusif.
1: Tidak kondusif, ini, ya.
0: Yang ada kita di sana, aduh,
1: palak dong, ya kan?
0: Semacam ini ya trial di neraka itu ya.
1: Oh, nauzubillah minjalik.
0: Ya.
1: Nauzubillah minjalik.
0: Kan panas, tapi panasnya neraka kita nggak pernah tahu.
1: Ya. Nauzubillah.
0: Jangan
1: itu...
0: sampai kita masuk ke sana ya.
1: Ih.
0: Aduh, jangan deh.
1: Nauzubillah.
0: Terlalu pagi membahas nerakanya.
1: Gitu. Apa karena hari ini hari Jumat?
0: Mungkin, mungkin ya. Sahabat suara kalau ya. Ngomongin tentang lokasi dari Bukit Matang Kaladan ini,
1: yes.
0: Ini ada di Desa Tiwingan Lama.
1: Betul, Tiwingan
0: Bagusnya
1: Lama.
0: Bagusnya lucu namanya.
1: Iya Tiwi. Benar, Tiwingan Lama.
0: Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pemandangannya tuh katanya mirip sama Raja Ampat.
1: Yes.
0: Masya Allah dong berarti.
1: Nah, kamu pernah kesini nggak nih, sahabat suara?
0: Ada ke yang Bukit pernah Matang kesini? Kaladan.
1: Pernah kesini atau belum pernah kesini?
0: Atau sudah berencana
1: atau mau kesini? Atau mau berencana kesini, ya kan? Boleh nanti sambil share-share juga. Di WhatsApp di 0811993301 atau lah TikTok kita juga boleh, by phone juga boleh.
0: We'll be right back.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Nah, kalau kamu mau ke Bukit Matang Kaladan, perjalanan dari Kota Banjarbaru itu sekitar 30-40 km dan
0: betul,
1: biasanya memakan waktu sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan.
0: Benar.
1: Gitu ya. Nah, ini kalau urusan jalur pendakian menuju puncaknya, ini kurang lebih setinggi 400 meter. Jadi jalur ini dikenal dengan sebutan perjalanan cinta seribu anak tangga oleh warga sekitar.
0: Benar sekali, Bapak. Karena ini apa ya?
1: Bapak siapa sih? Masih ingat bapak-bapak yang tadi nih ya?
0: Karena ini kan kita kalau mau ke Bukit Matang Kaladan ini, jalurnya tuh sama kayak kita mau ke Waduk Riam Kanan. Itu. Cuman kalau Matang Kaladan itu dia beda simpang. Kalau nya mau ke pelabuhan itu belok ke kiri, kalau nya mau ke Matang Kaladan itu terus.
1: Gitu ya.
0: Dan kalau mau naik itu emang perlu waktu sekitar 30 menit
1: sampai puncaknya.
0: Benar. Tapi dia ada dua trek gitu. Jadi kalau kamu pengen itu Bukit Matang Kaladan apa Bukit Batas ya yang di Riam Kanan itu? Penting Matang Kaladan kan? Okay. Kamu tidak tahu ya.
1: Apa kita search?
0: Search boleh. Aku agak
1: ragu ya.
0: Ragu nih. Bukit Batung tidak, Matang Kaladan itu.
1: Bukit apa yang harus aku cari di sini?
0: Bukit Batas. Bukit Batas.
1: Bukit Batas Riam Kanan ya.
0: Yo.
1: Bukah?
0: Oh berarti bukan.
1: Oh berarti apa? Berarti
0: Bukit berarti Batas. Matang Kaladan.
1: Oh memang
0: Matang Kaladan.
1: Batang Kaladan tadi.
0: Iya.
1: Bukit Batang Kaladan.
0: Puting kadang Matang Kaladan deh, buka lagi. Biar kita enggak malu-malu banget nih sama
1: namanya sama. Juga kan kita belum pernah ke sana.
0: Iya, benar.
1: Nah, beginilah keadaannya.
0: Oh iya betul.
1: Benar ya, berarti
0: iya,
1: ini
0: betul.
1: Maksud Ardi tadi ya?
0: Iya.
1: Ih, bagus banget ya.
0: Bukit Matang Kaladan ini dia bisa ada dua trek, Cak. Anu, Sa. Jadi kalau kamu mau lewat yang benar-benar jalur pendakian, bisa. Terus tuh kan berada di kawasan bendungan atau Waduk Riam Kanan. Betul itu. Terus kalau misalnya kamu pengen lewat tangga juga bisa. Jadi ada dua trek gitu. Tapi kalau misalkan kamu pengen naik motor juga bisa. Nah, lewat motornya itu tadi lewat yang
1: satunya.
0: Yang jalur yang pendakian yang benar-benar naik kita jalan setapak gitu.
1: Jangan lewat tangga ya.
0: Jangan, kalau kamu enggak tahan, enggak kuat, mending jangan lewat tangga.
1: Langsung
0: karena
1: motor
0: tangganya
1: aja.
0: Lumayan curam.
1: Curam ya.
0: Yes.
1: Dan banyak.
0: Dan banyak dong. Namanya juga 300 meter.
1: Aduh.
0: Kalau 10 anak tangga mah
1: itu mah apa ya?
0: Pacar 5 langkah.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama

0: Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara.

0: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kita
0: how ya? sebentar okay. Orang manarap lakiannya nih Jar.
1: Ada yang mengenali
0: ada
1: kan?
0: Ada yang mengenali saya.
1: Memang orang manarap.
0: Oh, kita satu komplek pak.
1: Udah pernah cobain dimsum yang ada di mana?
0: Kita satu komplek pak. Gitu gimana sih
1: teman?
0: Ini kan teman suami kamu juga.
1: Tawai.
0: Iya gitu.
1: Tahu aku.
0: Betul.
1: Sahabat ada suara
0: juga. Ya apa tuh?
1: Menuju puncak gemilang cahaya, mengukir cita di atas asa.
0: Asik.
1: Itu apa ya? Sebenarnya itu lagu Akademi Fantasi ya?
0: Benar.
1: Bukan lagu Puncak Bukit Matang Kalandan ya?
0: Nah, tapi kalau misalkan kamu nih udah pernah dan udah merasakan Puncak Bukit Matang Kalandan, kamu akan langsung disuguhkan sama pemandangan yang luar biasa banget.
1: Ini gak pakai bohong nih ya?
0: Bener.
1: Ini asli nih.
0: Kamu akan ngeliat gugusan perairan Waduk Riam Kanan. Terus juga akan melihat orang-orang yang akan memancing OTW-OTW itu ya kan.
1: Di situ.
0: Iya benar. Terus juga dikelilingin sama Bukit Hijau. Mirip banget sama yang ada di Raja Empat. Tapi versi Kalsel.
1: Kearifan lokal kita.
0: Betul ya.
1: Apalagi buat kamu yang suka banget lihat sunrise ataupun sunset
0: ya. Nah,
1: ini salah satu spot yang juara banget karena cahaya pagi dan sorenya tuh bikin pemandangannya tuh jadi bede, mantep banget, bikin dramatis gitu.
0: Betul.
1: Yang suka bikin konten-konten nih kayaknya wajib kesana nih ya.
0: Bahkan juga banyak yang buat camping biasanya gitu. Karena tempatnya emang apa ya, sangat bagus lah untuk kita bisa menikmati alam, ya kan.
1: Tapi lagi-lagi jangan sekarang ya.
0: Jangan sekarang karena memang gak bisa. Wabil khusus yang pengen
1: wabil
0: camping.
1: Khusus.
0: Iya kan.
1: Yang iya sih, camping di keadaan begini enggak
0: bisa, banget. Masih belum bisa.
1: Mau nikmati sunset sunrise mana kelihatan.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ya. Jangan sampai ya, karena kan biasanya kalau nya udah mau camping tuh biasanya kita bakar-bakar.
1: Apa yang
0: unggun, kan,
1: di tempatnya.
0: Di tempat. Takutnya tuh nanti ya, kita kan enggak ada yang tahu, enggak ada yang pengen ya. Maksudnya siapa tahu nanti kalalatunya keterbang mengakibatkan
1: kan masih kemarau
0: ya. Iyo ya. Nah, jadi tahan-tahan dulu ya.
1: Memicu-micu.
0: Iya, jangan memicu-micu ya. Kebakaran-kebakaran. Ih, aku enggak berani, aku takut. Aku takut banget. Spesial pokoknya.
1: Lagu theme song.
0: Karena kamu tadi udah nyenggol Avi-Avian.
1: Hadirkan.
0: Hadirkan.
1: Juara
0: ini,
1: dua.
0: Juara dua dan The Masterpiece sampai sekarang masih oke banget.
1: Ini dia.
0: Ada Kia.
1: Harus sampai di sini.

0: Masih di 90,1 FM.
1: Ya Allah. Halo.
0: Halo.
1: Tuh ada tuh. Apa tuh siapa tuh namanya tuh?
0: Nih, ada dari ada Demung. Halo Demung.
1: Demung.
0: Ada hello katanya. Terus juga ada Kiki Taro, kirim salam untuk Bang Morenos Juragan Soto Boyolali.
1: Juragan Soto Boyolali.
0: Kita mau bacain yang di TikTok dulu nih. Terus juga ada Bang Kioni, salam sehat untuk semua sahabat suara. Mm-mm. Katanya lagunya terbaik aja versi penyiar pagi ini. Terima kasih. Wow. Ada Aspirin nih, Dustin Tiffany kah ini?
1: Aspirin.
0: Bukan.
1: Namanya aja Aspirin tuh loh.
0: Saya bukan
1: kayak
0: Dustin
1: obat
0: Tiffany.
1: Ya? Aspirin.
0: Saya adalah
1: kamu siapa?
0: Siapa tuh? Aduh.
1: Kamu kan Anmes.
0: Pusulap.
1: Kamu kan kemarin Anmes kan.
0: Oh iya, aku Anmes. Senyumlah, syukuri hirumu. Marekan balonnya. Walau kau mampu.
1: Teh hijau dulu, teh hijau.
0: Oh, teh hijau tuh. Mungkin.
1: Bisa aja.
0: Suaranya
1: bisa diiniin ya.
0: Arman Maulana.
1: Boleh.
0: Oh.
1: Yang ini dong. Wow, wow, wow. Itu bagus tuh.
0: Oh, wow, wow, wow. Apa ya? Apa ya? Bisa saja kau mengalami.
1: Itu mulut aku juga.
0: Cerita orang kesepian. Oh, kesepian.
1: Kamu bisa banyak suara ya.
0: Mau lagu apa lagi? Suara apa lagi?
1: Wan dong, Wan Kaisar, kamu kan bisa juga.
0: Wan.
1: Sepertinya itu saya kasih tuh.
0: Sepertinya sama. Itu lebih kayak ini ya.
1: Itu Adrian Khalif. Adrian Khalif.
0: Aduh, kita ya masih di radio keliling. Kita masih.
1: Itu gara-gara backsoundnya.
0: Diganti dong. Ini kok. Dari suara keliling.
1: Bukit Matan Kala.
0: Oh, kira-kira mana menyebut aku bukit tadi. Saya sumpah. Sumpah. Bukit kan tadi. Bukit.
1: Aduh.
0: Tapi tuh seru ya kalau misalkan kamu tuh datang ke sini nanti di momen-momen yang tepat.
1: Benar.
0: Setelah Karhutlah sudah selesai, yang belum pernah cobain datang ke sini. Ya kan? Terus kamu nanti akan melihat pemandangan-pemandangan orang mancing.
1: Benar.
0: Klotok-klotok lewat.
1: Tapi kalau kamu mancing kemarin di mana itu?
0: Aku mancingnya kemarin tuh di Benua Riam.
1: Oh, Benua.
0: Masuk ke dalam sekitar 1 jam, Mas. Dari pelabuhan tuh sekitar 45 menit lah.
1: Nah, itu asapnya gimana kalau di sana?
0: Asapnya aman.
1: Better.
0: Tapi karena situ kan luas ya. Cuman pas kita lihat di pegunungan itu,
1: Memang terasa ada
0: juga kepulan-kepulan asap. Wah, itu ada kebakaran tuh, kata si kaptennya kan. Tuh di situ juga ada. Ada 4 titik kemarin itu.
1: Waduh, jadi view-nya view kebakaran.
0: Iya, view kebakaran.
1: Allah.
0: Tapi ada cerita lucu juga nih kemarin. Waktu itu aku di-share juga sama teman aku. Jadi ada serombongan bapak-bapak pemancing yang mereka itu menerabas kabut asap di tengah sungai. Jadi ada di depan tuh, ada satu orang di depan mandu kayak kiri, kanan, kiri, kanan, malah nabrak ini ujung-ujungnya. Nabrak apa sih? Kayak pinggir pantai pesisir sungainya itu.
1: Sungai itu.
0: Asik ya? Kok kita malah ke situ?
1: Katanya kamu mau ajakin orang-orang ini semua.
0: Oh iya, kapan sih kita teman-teman? Kita yuk mancing
1: outing.
0: Yuk mancing yuk. Pip, ayo Pip atur.
1: Dari auto aja nya, itu setuju apa enggak ya? Huh?
0: Kayak semacam enggak ikhlas gitu ya. Trip lah sekali-sekali.
1: Agar ya.
0: Kan, klotok ya.
1: Kamu starter pack-nya jelasin dulu.
0: Klotok 900K. Terus
1: 900K.
0: Iya benar. Terus paling ini, apalagi ya? Bawa makanan-makanan, paling habisnya 3 retong.
1: Iya, satu orang.
0: Enggak, semuanya.
1: Oh, semuanya.
0: Iya. Ya, kita yuk berangkat yuk. Biar aku tunjukin skill mancing aku tuh seperti apa ke kalian. Selama ini kan
1: sama hex-hex mancing.

0: Masih 9.99 ke sebelah.
1: Aduh kecepetan ini kecepetan, ininya.
0: Kecepetan, sorry, sorry. Jadi stiker lagi.
1: Stikernya langsung se-express itu ya, langsung di grup teman kamu itu.
0: Memang mereka semua kocak-kocak.
1: Kamu pernah bikin stiker orang lain enggak?
0: Hei, kamu tidak tahu kan, membuat stiker
1: ada
0: ini. Ada pasalnya, tapi saya tidak apa-apa. Ya, saya senang aja.
1: Kamu semakin ke
0: biar saya famous.
1: Populer. Kalau ampe tuh stiker di mana ada ya? Wah, itu sih udah
0: itu pertanda sampai, sih. Itu kalau sampai ke Bapak Prabowo lah, aduh ya Allah, kayak pala Sidin tiba-tiba mengirimi aku stiker kayak itu loh ke grup Sidin. Pak Prabowo, kita hari ini kemana?
1: Stiker Ardi. Aduh, sahabat aduh. Suara ya, kita udahan dulu untuk yes. Suara kelilingnya.
0: Betul.
1: Nanti kita ketemu lagi di suara keliling selanjutnya. Abis ini kita mau ngajakin kamu berkirim salnya.
0: Yoi, jadi siapin kirim salnya sekarang ya guys.
2: Udah puas kan jalan-jalannya? Tapi tenang, karena petualangan masih panjang. Sampai ketemu di trip selanjutnya hanya di Iswara Keliling setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi hanya di 90.1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
1: Yep. Suara Banjarmasin 90.1 FM Suara Warga Indonesia. Yuk sekarang kirim salam di 0811 993 3901 melalui WhatsApp atau Instagram kita di @iswara.bjmb. Ditungguin.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal

0: 101,1 FM Suara Warga Indonesia. Ardi,
1: yep.
0: Kalau kamu mau beli kayak tumbler gitu kan, sekarang kan orang bawa tumbler kan kemana-mana.
1: Kemana-mana tuh tumbler.
0: Kriteria tumbler yang akan kamu beli itu apakah yang tahan berapa lama panas atau dingin gitu?
1: Yes.
0: Ngaruh nggak?
1: Itu ngaruh. Mana? Itu juga salah satunya yang paling banget dicari karena aku memang tipikal orang yang suka banget minum yang dingin-dingin. Dan gak pengen es batunya tuh cepat leleh
0: atau cepat cair.
1: Betul. Ya. Makanya aku pakai tumbler ini nih. Dan salah satunya juga yang paling menjadi fokus aku itu adalah biasanya aku lebih suka berbau-bau yang ada
0: untuk
1: gambar-gambarnya,
0: desainnya. Untuk desainnya ya. Berapa duit nih ini budget untuk
1: karena aku tumbler. Suka One Piece, jadi aku pilih yang ini. Ini dari salah satu brand oke juga nih. Ini dapatnya kemarin karena belinya di toko hijau. Di toko hijau itu ada diskon-diskon gitu. Jadi dapatnya 100 up lah.
0: Oh.
1: Masih harganya
0: affordable masih.
1: Masih murah, enggak mau yang beli yang 500, yang 400 itu kayaknya izin.
0: Terlalu pricey masihan ya.
1: Betul.
0: Nah, maksudnya aku. Kebutuhannya juga kita bawanya juga enggak yang lama-lama banget.
1: Bener.
0: Juga ya.
1: Benar.
0: Kalau keluar di sini 4 jam ini.
1: Kalau kamu?
0: Kita Miniso aja mainannya.
1: Aku ada lagi.

0: Aku juga ada tuh Miniso yang Harry Potter.
1: Harry Potter series. Yogi. Ya.
0: Itu
1: lucu-lucu
0: tuh
1: sih sekarang. Apalagi kalau misalkan kayak di coffee-coffee shop gitu udah mulai banyak yang punya tumbler-tumbler sendiri ya.
0: Benar. Salah satunya yang itu yang Memory.
1: Memory.
0: Ya. Yes. Itu istri aku kemarin juga satu.
1: Bagus-bagus.
0: Bagus-bagus.
1: Tapi dia agak tinggi-tinggi gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kalau isinya tumbler gak full kayaknya, sayang sih tapi
0: tumbler kayaknya jadi lifestyle banget ya.
1: Bener
0: sekarang.
1: Bener. Dan aduh, saya lihat Raisa tuh bagus banget tuh tumblernya.
0: Itu udah pasti tumbler mahal.
1: Brand S.
0: Itu udah pasti.
1: Cuman kayak nyesuain banget sampai maksudnya kayak nyesuain sama personalitinya dia. Kalau dulu kan kamu tahu ya, Raisa itu suka pakai muncul dengan mikrofon itu warnanya kan kayak biru telur asin gitu ya.
0: Yep.
1: Yang kayak telur asin. Nah, sekarang tuh warna itu udah enggak ada tuh di kehidupan dia.
0: Okay.
1: Karena warnanya itu warna-warna yang kayak albumnya dia, ambivert banget buat dia.
0: Oh.
1: Jadi kayak ke ungu, ke lilac gitu-gitu.
0: Karena kayaknya warna itu memang lagi trending banget.
1: Bener.
0: Warna-warna kayak gitu, apalagi buat yang modif-modif motor tuh.
1: Oh iya.
0: Suka. Aku juga.
1: Oh yes. Tuh kan biasa ya kita ngebahasnya apa ujung-ujungnya modif-modif motor.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: 90,1 FM, i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Ardi, oi. Cowok sebagai makhluk yang katanya visual ya.
0: Okay.
1: Maksudnya kalau ngeliat sesuatu itu, menurut aku ya, kalau pernah ada tren ngasih rap cantik atau ganteng ke misalnya siapa nih, ada artis-artis misalnya Iqbal Ramadan, Reza Hadian, apa segala macam. Jadi kalau misalkan, jadi trennya itu kalau misalkan muncul nama aktornya, terus kamu suka, kamu nyanyi lebih kenceng misalnya gitu ya. Nah gitu. Terus saya lihat perbedaan antara cewek dan cowok ketika melakukan tren tersebut. Cewek-cewek nyanyi kenceng mulu. Mau Iqbal, mau Reza Hardian, mau siapa, mau siapa. Dari 7 pilihan, 7 kali nyanyi kenceng.
0: Semuanya?
1: Semuanya. Nah kalau si cowok-cowok nih, mau dikasih Pevita Pierce, mau dikasih Maudy Ayunda atau siapakah, dari 7 mungkin dia cuma pilih 1 atau 2 yang menurut dia benar-benar sesuai sama kriteria dia.
0: Betul.
1: Menurut aku sih gokil banget sih. Ini perbedaan yang sangat wow, signifikan antara cewek dan cowok.
0: Karena itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang mana kalau laki-laki itu memakai logika.
1: Logika. Iya. Aduh kan? Kalau sahabat suara lihat nih ya, outnya tuh yang benar-benar kayak logika.
0: Logika. Tapi kalau cewek itu pakai perasaan.
1: Oh, pakai perasaan ya.
0: Jadi perasainya tuh seberatan bungas.
1: Oh iya sih, masuk sih, masuk akal. Ini kalau cowok kan dipakai logika, logikanya.
0: Logikanya kayaknya kalau nyampe Pevita Pierce kayaknya menurut aku masih kayak kurang banget sih. Tapi kalau
1: di aku kan, gitu di ya, aku, misalnya di aku kurang sih Pevita Pierce. Aku sih lebih ke misalnya Dian Sastro misalnya, nah, gitu ya.
0: Gitu.
1: Bener.
0: Makanya semua itulah kenapa kamu harus belajar banyak sama fans JKT48.
1: Okay, gimana nih?
0: Karena mereka itu punya OC-nya masing-masing.
1: Oh iya sih, benar banget.
0: Semua member JKT48 itu kan cantik-cantik.
1: Benar.
0: Tapi ada satu atau dua yang paling cantik menurut mereka.
1: Itu mutlak ya?
0: Mutlak.
1: Oh.
0: Sama halnya saya.
1: Oh gitu. Jadi setiap gen itu ada yang mutlak-mutlak.
0: Enggak usah jauh-jauh ke WOTA deh, K-pop.
1: K-pop juga.
0: Kalau misalkan di Hearts to Hearts, Hearts to Hearts itu 7 member, 8, semuanya cantik-cantik.
1: Namun
0: kalau
1: yang
0: menurut aku yang paling cantik itu adalah Ian dan Carmen dan Jukun.
1: Tiga orang. Dan itu mutlak kalau ditanya ke cowok-cowok, kayak mungkin jawabannya akan sama.
0: Ada juga yang beda.
1: Ada juga beda.
0: Dia yang cantik.
1: Tapi tapi kalau menurut kata si cowok-cowok tuh cantik, emang cantik sih saya bilang.
0: Bener kan? Nah gitu.
1: Bener.
0: Karena kita lebih memakai logika.
1: Oh logika.
0: Tapi kalau Agnes kan bilang cinta ini,
1: ini kadang-kadang gak ada logika.
0: Karena dia pakai perasaan.
1: Oh pantas, udah udah deh.
0: Ah gitu, masuk kan?
1: Masuk.
0: Masuk.
1: Masuk.

0: Di Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: At the end, kita sudah ada di ujung-ujung.
0: Betul.
1: Dan yang pasti kita pengen bacain sajak-sajak kirim salam yang sudah dibaca, yang sudah dikirimkan oleh sajak pertama datang dari seorang sahabat kita, sahibul bait kita,
0: wabil khususon
1: Latif from Banjarmasin. Assalamualaikum Latif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katanya selamat pagi Kak Akseisa dan juga Kak Ardi. Yes. Semangat sekali hari ini siarannya.
0: Wah iya dong Latif.
1: Iya dong buat iya kamu lah.
0: Buat kamu.
1: Kamu tuh selalu kirim salam buat kamu tuh gak pengen gitu telepon kita.
0: Bener, kapan sih Latif? Ah, telepon kita pagi-pagi kita angkat nanti ya.
1: Katanya aku mau kirim salam buat teman-teman aku aja yang lagi kerja dan juga semangat katanya akhir bulan.
0: Aduh, pesan-pesan Latif ini benar-benar bermakna.
1: To
0: the point.
1: Karena memang kita kan udah mendekati end of month.
0: Bener, end of month ya. Orang tuh biasanya gajian tuh tanggal berapa aja sih?
1: Macam-macam. Ada yang tanggal 25, ada yang tanggal 1, ada yang tanggal 28.
0: Galang 28.
1: 28. Suka-suka perusahaannya deh.
0: Yang penting gejong.
1: Yang penting gejong.
0: Cair.
1: Betul.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih ya sudah dengerin Akseisa dan juga Rian Kama.
1: Yeps.
0: Kita kembali lagi di hari apa ya?
1: Senin.
0: Oke. Okay.
1: Isnain.
0: Senin nanti kita akan live lagi ya.
1: Betul.
0: Di TikTok kamu.
1: Tentunya juga dengan sesuatu yang berbeda.
0: Wow, tunggu saja.
1: Gebrakan
0: dari Suara Banjarmasin.
1: Yoi.
0: Sampai berjumpa lagi sahabat suara.
1: Ya.
0: Saya Putri pamit.
1: Ardian kamu juga pamit. Have a nice weekend all.
0: And bye-bye.
1: Thanks God it's Friday. Bye-bye.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bareng Hirzan Anggoro menemani kamu nih sahabat suara di 10 lagu baru Iswara. Seperti biasa di jam 11, mari kita review 5 lagu pertama. Ada siapa aja? Ini dia. Lagu yang pertama kita buka dengan Bale. Di tengah kesibukannya ya, menjalani beberapa film-film, tapi Bale tetap produktif untuk merilis single terbarunya yang dikenal sekarang dengan Ijal ya. Ijal

Terus juga kolaborasi apik antara Lava Pratomo, lalu juga ada Feby Putri dan juga Matter Mouse dengan lagu terbaru mereka Seperti Angka 8. Kali ini Bunga Citra Lestari tidak sendirian ngajakin Josh Flo untuk membawakan lagu terbaru yang berjudul

0: buat kamu yang sedang bingung, gak tahu pengen ngapain, coba dengerin lagu terbaru dari Aruma, Jalan Buntu. Oke, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia. Go, 1,

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sobat suara, mari kita kembali mendengarkan lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia. 5 lagu terakhir, ada siapa aja? Ini dia.
1: Siapa tahu kau dan aku kan jadi
0: adik dari Rizky Febian, itu putra dari Kang Solek juga nih. Sobat suara, namanya juga mengikuti jejak sang kakak untuk berkecimpung di dunia tarik suara. Rizwan Padilah, Kecintaan. Mungkin kamu sedang mencoba untuk meraih mimpi, coba dengerin lagu terbaru dari Diskoria bersama Tatjana Saphira, Dua Mimpi. Yo, siapa yang hari ini berulang tahun? Pas banget nih, sahabat suara, kita mendengarkan lagu terbaru dari Project Pop. Judulnya Selamat

terakhir Rizan bakal muterin lagu terbaru dari Fintonic. Ini dia, Di Garis Senja. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Jadi nih Sahabat Suara, biar kamu makin makin tambah semangat, terus juga nambahin playlist lagu terbaru. Yuk dengerin lagu 5 lagu terakhir dari musisi Indonesia. Ini dia spesial buat Sahabat Suara, dibuka dengan Rizwan Fadilah, Kencitaan.

0: Skaya yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Oh, ini mungkin dari sisi cowoknya kali ya. Ini tuh lagu yang menceritakan soal kekaguman seseorang, rasa cinta yang tulus. Oh, mantep deh ini kalau ini lagi fase cinta-cintanya, sahabat suara. Beri ya, itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Siap-siap ya. Tapi abis lagu yang satu ini.

putarkan lagu-lagu yang bikin kamu tuh happy. Padahal biasanya siaran aku pagi-pagi kalau 10 lagu keren tuh kayak lagu galau semua. Tapi ya aku kan gak mau meninggalkan identitas itu ya. Jadi abis ini akan ada lagu dari Payung Teduh dengan Aka. Ini bukan yang galau-galau banget lah ya. Ini kita tetap happy-happy gak sih? Karena kan ini Aka. Tapi selain lagu dari Payung Teduh akan ada juga

0: di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia barusan aku JJ dengan Lihat Kebunku yang menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku hari ini. Tapi tenang aja sahabat suara, gak sampai situ aja, kita waktunya masih panjang ya. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana sebutin nama kamu siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Sekalian titip salam juga boleh banget. Dan buat kamu yang lagi gak di jalan, bisa main handphone, boleh banget langsung aja request sekalian. Kita ngobrol-ngobrol bareng di live TikTok Iswara, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
3: Basil.
2: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Tidak dari apa ini yang turun dari langit, menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
2: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
2: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
2: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatna Kusuma.
7: Aku akan selalu ada di sini.
2: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Gila, serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya

0: Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
2: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung.
2: Bye.

1,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk ini dari Widya. Kata Widya, berhubung besok weekend, jadi kan cocok banget nih ya buat pergi main. Apalagi kita tuh udah gak ada tanggal merah, sahabat suara. Jadi emang waktu kita untuk main, untuk berlibur, kalau gak cuti ya di weekend. Makanya Widya tuh mau request lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Boleh banget nih sahabat suara yang mau ikutan request juga.

yang weekend itu kalau bisa yang dulunya sering nongkrong rame-rame sekarang lebih milih buat di rumah sendirian. Dan ternyata itu bukan cuma jumpo aja, ada studi yang nemuin jadi semakin tinggi kecerdasan orang itu makin kecil juga kemungkinan interaksi sosial mereka yang melakukan tuh intens, yang bikin dia tuh makin puas sama hidupnya. Kayak kebanyakan orang, soalnya orang dengan kecerdasan tinggi itu tuh cenderung lebih fokus ke tujuan mereka secara jangka panjang. Terus selain itu, selain ke tujuan jangka panjang, mereka tuh cenderung lebih fokus juga ke proyek pribadi atau enggak. Mereka tuh punya banyak ide yang butuh konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kalau mereka sendiri itu tuh malah ngerasa lebih produktif gitu buat mikir dan ngerjain target tanpa ada banyak distraksi. Ini tuh penelitiannya juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang ngasih tahu kalau dulu manusia itu kan selalu bergantung sama kelompok kecil gitu ya buat bertahan hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang modern. Jadi kayak kebutuhan akan interaksi sosial intensitasnya itu juga beda-beda. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti semua orang cerdas itu pasti antisosial ya sahabat suara. Ini tuh cuma nunjukin kecenderungan yang umum aja. Jadi buat kamu yang introvert, sudah, tidak perlu insecure lagi ya.

0: jor-joran, ada yang jor-joran, apa aja diungkapin, bahkan sampai ada istilah cegil tuh kan, karena kalau lagi naksir sama orang tuh semuanya deh ditunjukin. Sedangkan kalau misalkan nanti udah pacaran gitu ya, gengsi. Mau bilang sayang aja gengsi. Coba deh ingat-ingat lagi ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu, sahabat suara? Setelah memuji pasangan itu ternyata ada efeknya loh. Ini tuh sampai ada penelitiannya dari Journal of Personality and Social Psychology yang nunjukin kalau muji pasangan dengan tulus itu tuh bisa memperkuat citra diri dari seseorang dan bisa bikin dia tuh ngerasa lebih dicintai. Dan dia tuh bisa ngerasain perasaan positif ini ujung-ujungnya kamu yang nikmatin sendiri, karena kelihatan itu lewat muka dia, cara dia ngomong sama kamu, sampai akhirnya bahasa tubuh dia itu lebih percaya diri dan juga lebih hangat ke kamu. Nah ini maksudnya tuh ya, jangan ragu lagi deh udah buat ngasih apresiasi ke pasangan sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak, aku bangga deh sama kamu, atau kamu cantik ya hari ini, itu dampaknya bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira. Buat yang punya pacar atau buat yang naksir orang, coba langsung puji pasangannya dengan tulus hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi ya.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.

0: kalau mau request boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Aku ulang lagi ya, 0816 114 1014. Atau buat kamu yang mau tahu keseruan di balik studio siaran aku sambil kita main games, boleh banget yuk langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
1: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

ganjil genapnya. Jadi map saya itu ngarahin lewat mana? Eh, aku sama teman aku ini soal tahu, ngerasa paling tahu jalan, gak mau ngikutin maps. Gak sampai 5 menit nih ya, setelah map suruh belok kiri, kita malah belok kanan, kita langsung diberhentiin polisi. Ya, mungkin karena panik kali ya. Jadi waktu itu pak polisinya tuh nanya, mana SIM-nya? Temen aku yang nyetir langsung blank dong seketika. Tiba-tiba bingung, SIM mobil itu SIM A atau SIM C ya? Aduh, itu yang namanya mau ketawa tapi panik itu ada banget tuh, nyampur jadi satu ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang lagi di jalan terus takut kena ganjil genap, udah percaya aja sama yang namanya maps ya, atau ya udah tunggu aja sampai jam ganjil genapnya selesai baru pulang. Nah, buat kamu yang punya cerita serupa kayak aku atau cerita lucu lainnya, boleh banget dong cerita-cerita, yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Cerita di TikTok kita juga boleh di @iswara.network.

Nanti sahabat suara, kamu pernah gak sih ya tiba-tiba nangis pas lagi nyetir sendiri atau lagi nyuci piring nih malam-malam? Kayak gak tahu kenapa aja gitu, tiba-tiba air mata tuh ngalir. Padahal gak ada ya yang namanya momen atau kejadian yang bikin kamu tuh sedih. Tapi ternyata buat kamu tuh yang mulai memasuki fase-fase usia medium well gitu ya, alias umur 30 atau 40-an, nah yang tiba-tiba tuh hal yang normal. Soalnya kan hidup tuh jalan udah kayak tas ransel, dalamnya penuh banget isinya. Kerjaan numpuk, anak-anak minta perhatian, pasangan juga butuh quality time, banyak tagihan juga. Aduh, pusing ya sih. Nah, tubuh kita itu pintar, jadi dia tuh nyari waktu yang tepat buat ngelepasin semua beban itu. Makanya sering banget tuh yang namanya nangis pas lagi sendirian atau pas suasana tuh lagi sepi. Ya kalau kata banyak ahli tuh ini namanya micro moment emotional release. Tapi ini lagi-lagi buat yang umurnya tuh di 30 sampai 40-an ya. Kalau kamu belum masuk ke fase usia medium well tapi udah ngalamin hal yang sama alias suka nangis tiba-tiba, coba deh, siapa tahu cerita ke teman, ke orang tua, atau ke pasangan mungkin. Siapa tahu kan bisa dapat solusi baru dan bisa hilang juga bebannya karena ada yang ngedengerin cerita kamu.

0: Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: satu lagu di detik-detik akhir aku siaran di hari ini ya sahabat suara. Dan sesuai sama lagunya Primadonna, karena di sini lagu, di lagu ini Adhikara tuh menganggap perempuan yang pada saat itu dia taksir adalah primadona kota Jakarta. Ini agak selaras sama salah satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Suara gitu ya. Dia mau titip salam. Salamnya adalah buat dia yang lagi bikin kue. Siapa namanya? Merzario. Katanya Merzario ini mau titip salam buat dia yang lagi bikin kue. Katanya jangan bikin aku Pikachu. Pikiran kacau, thinking about you. Sama ini kayak Adhikara gitu ya. Dia lagi menganggap perempuan, lagi menganggap perempuan yang ditaksir itu adalah seorang primadona. Sampai bikin Merzario tuh Pikachu, pikirannya kacau, thinking about you katanya gitu. Makanya di Merzario nih mau request lagu Pamungkas yang judulnya Sambung. Buat kamu sahabat suara, ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Suara warga Indonesia.

0: Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng. Sudah hampir jam 2 siang sahabat suara, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah temenin aku siaran dari tadi, buat yang udah request lagu juga di live TikTok, di WhatsApp. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat suara. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan. Nanti pulangnya juga hati-hati. Buat yang belum makan siang, kan siang dulu kali ya. Happy weekend sahabat suara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, hari Jumat, dan di jam yang sama juga, di jam 11 siang. Bye sahabat suara. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya. Soalnya deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya.
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BOD ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD ku. Wah.
2: Lalu terus akhirnya gimana?
1: Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau kesana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau nggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa, ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya vendornya bilang itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak.
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah berfungsi. Ya.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal.
3: Tergejenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Dia
0: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Pet lovers, Anna Bull kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak Anna Bull kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026. Pameran hewan peliharaan terbesar di Asia Tenggara. Kamu juga bisa liburan bareng keluarga kamu dengan menikmati aktivitas menarik dari indoor zoo, atraksi anjing K9 Polri, cat grooming, dan fish contest. Gak cuma itu, akan ada 250 booth exhibitor dengan sesi edukasi untuk merawat hewan peliharaan.

0: mobil healing di Indonesia International Pet Expo 2026.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa? Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, iya. Somai. Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih parasetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau ngerasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono, dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026, dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
0: Memutarkan musik

0: Indonesia. Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Festival Tanglong. Festival Tanglong adalah tradisi yang biasanya digelar pada malam ke-21 Ramadan untuk menyambut Lailatul Qadar. Dalam festival ini, warga membuat hiasan berbentuk masjid, kapal, atau bangunan lain yang dipasang di atas kendaraan dan dihiasi lampu berwarna-warni. Kendaraan ini kemudian diarak berkeliling kota atau kampung dan menciptakan pemandangan yang spektakuler di malam Ramadan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untuk kamu yang baru pulang kerja,
4: juri
5: salah.
4: Apa tuh?
5: Namun itu karena bubulikan kita. Sampai menang.
4: Selamat sore ya, dimanapun kamu berada.
5: Yoi.
4: Di semoga moodnya pelan-pelan naik lagi setelah dengerin kita ya.
5: Capek ya.
4: Iya.
5: Perlu
4: dipijat ya.
5: Perlu dipijat. Punggung kamu udah keras.
4: Iya. Artinya apa?
5: Artinya pundak kamu menanggung beban yang berat. Ringankan.
4: Solusinya?
5: Ringankan dengan request di sini.
4: Nah, itu dia.
5: Kamu dengar lagu, bahu kamu angguk-angguk.
4: Kayak Tina Turner. Yang mau request boleh di 0811-993-3901 di Instagram iswara.bjm bersama TikTok kita juga ya.
5: Yoi.

di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi menemani kamu. Yes, sahabat suara. Seperti biasa, kita menemani kamu kembali di hari Jumat, Senin sampai dengan Jumat dari jam 5 sampai jam 9. Silakan boleh merapat di 0811-9933-901 buat kamu yang mau request, boleh merapat, silahkan. Kita temani kamu ya, sahabat suara ya, sore hari ini. Dan dengan kondisi angin yang dibur-dibur ini dengan kondisi angin yang dibur-dibur dan cuaca yang mulai padat sekali asapnya sampai malam hari, semoga bisa kuat ya menghadapi semuanya ya. Batukan sudah mulai berasa. Kasihan anak kecil sih yang bayi-bayi tuh kalau tiba-tiba kena ispa dan segala macamnya. Pokoknya kita menghibur kamu lah sambil pulang kerja ya di Jumat ini untuk menyambut hari libur kamu sampai nanti hari Minggu. Sampai nanti hari Minggu liburnya kan. Senin enggak libur kan ya? Senin masuk kan ya? Nah, makanya istirahat aja dulu biar happy pulang kerjanya. Di tengah kepadatan Kota Banjarmasin, kita menemani lagi dengan lagu-lagu yang spesial buat kamu. Ini dia, kita ada punya Gigi. Spesial buat kamu yang masih main Facebook sekarang, atau bahkan kamu yang sekarang sedang buka-buka Facebook hanya ke kolom marketplace-nya doang. Nyari sepeda, nyari motor, nyari apapun itu yang murah-murah, silahkan dicoba buka-buka lagi Facebook-nya.

Suara Bajar masih di Suara Santai. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang. Punya rumah sendiri contohnya. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat Suara mewujudkan rumah impian kamu dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%. Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Info selengkapnya, periode program sampai 31 Agustus 2026. Itu dia, catat ya. Sampai 31 Agustus 2026. Info selengkapnya langsung saja klik bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscan.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
11: Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
13: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
14: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
15: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
14: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
15: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
14: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
15: Iya kan?
14: Check out FIFA buat aku juga, please.
15: Ngelunjak deh.
16: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
17: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
0: @iswara.official.

Suara Banjar masih di Suara Santai Backstreet Boys, As Long As You Love Me, menemani kamu di perjalanan sahabat suara bersama Rama. Dan tahukah kamu kalau ternyata baru-baru ini bubur ayam Indonesia menempati peringkat pertama 100 hidangan bubur dari berbagai negara yang dinilai berdasarkan cita rasa dan popularitasnya. Saya jadi penasaran, apa sih ke-99 lainnya? Jadi peringkat satunya bubur ayam. Jadi bubur ayam Indonesia dinilai memiliki tekstur yang lembut dan kental. Ditambah disajikan dengan suiran ayam serta pelengkap yang membuat semakin gurih dan kaya. Buriam, bubur ayam. Jadi pengen makan bubur ayam ini. Selamat lah ya untuk bubur ayam yang sudah menjadi peringkat satu. 100 hidangan bubur dari berbagai negara. Oh, jadi setiap negara itu mengirimkan satu bubur. Ada 100 negara gitu. Oh ya jelas lah Indonesia kaya akan rempah. Juara satu. Tapi masalahnya 99 bubur dari negara lain ini, makanya diaduk apa enggak? Nah itu dia. Kamu gimana sahabat suara? Apakah makan bubur kamu diaduk atau tidak? Kalau diaduk, ya tulis komentar kamu boleh di TikTok kita, di live TikTok kita. Kalau enggak, kalau saya alasan juga, kenapa sih makan bubur enggak diaduk? Apakah mau dipisah? Jadi satu meja ada banyak mangkok, ada bubur, piring lain ada suwir ayam, piring lain ada kacangnya, piring lain ada daun bawangnya, piring lain ada kerupuknya, kayak gitu. Kan dalam perut dicampur juga. Boleh komentar 0811993391 WhatsApp kita atau live TikTok kita @iswara.bjm. Ada apa dengan bubur? Ada apa dengan cinta? Ini dia, Melly Goeslaw.

0: musik pilihan
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 500 567. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
8: Enggak ya.
7: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
11: Aku Viva, murni, sehat, alami.
12: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini. Udah kabut loh jam segini.
1: Udah dari 3 bulan yang lalu kabutnya.
0: Iya, maksud 3 bulan yang lalu udah kabut. Kemana aja Kam? Ada Andin Badali. Jangan tapi memancing bubur. Kak dinaik kalau pindah ke Puhunan Karama jarnya.
1: Ya gini biar jemusnya makarasan disitu kalau apa.
0: Iya kenapa jadi makarasan berdua ya? Jadinya itu
1: Dina memang
0: sehat banget hari ini makanan.
1: Hah?
0: Limau lawan
1: sehat makanan. Single factor boy.
0: Wes. Maksudnya apa? Single factornya maksudnya apa? Di bidang apa sih gue
1: pekerjaan? Aku di justai kawanku ya setumat aja hago pada imsak.
0: Bah biasa itu.
1: Sahabat suara setelah ini kita di 10 lagu ya.
0: Iya.
1: Kita akan terus menemani kamu sampai nanti jam 9.
0: Betul sekali.
1: Sambil mutarkan lagu-lagu favorit kamu yang sudah request. Baik di TikTok atau di mana?
0: Di Instagram,
1: atau di WhatsApp, WA,
0: sahabat suara
1: kita. Saja.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang mau request, kita tungguin di 0811-9933-901 setelah ini ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
2: Indonesia. Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Mau kemana, Bestie?
8: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
7: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
8: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
7: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
8: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
5: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
7: Iswara Banjarmasin masih di suara santai. Sahabat suara, kali ini kita di jam 6 sore menuju ke jam 7. Kita mulai 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja? Ini dia.
8: Sehebat pemenang, kita kan bertengah. Hanya kau yang mampu.
7: Makna dari angka 8, sahabat suara, memang Feby menyebut kalau ini tentang menemukan pasangan hidup sebagai ruang untuk bertumbuh. Dan menurut Matter Most, tentang memegang komitmen. Seperti angka 8 maknanya. Ini dia, Lava Pratomo, Feby Putri, Matter Most di lagu yang pertama.

Trio City Pop Indonesia menghadirkan single pertama mereka di tahun 2026 dengan mengangkat tentang kebersamaan. Penasaran kayak gimana lagunya? Fintonic di Garis Senja.

seperti itu. Syahrini akhirnya kembali lagi ke Indonesia musik, ke Indonesia musik, ke industri musik Indonesia. Melalui single ini menjadi fase baru Syahrini setelah melahirkan anak pertamanya. Syahrini, kau yang utama di lagu ketiga.

Dengan mengangkat kisah kekaguman diam-diam kepada seseorang, Rizwan mengangkat kisah cinta dari POV seorang yang introvert. Di lagu keempat, Rizwan Fadilah, Kecintaan.

0: Jadi original soundtrack dari film Ayah, Aku Mau Cerita. Lagu ini menghadirkan tentang tema kasih sayang dan pengorbanan. Ziva Magnolia, Pelindungmu di lagu kelima. Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Kita dengerin sama-sama yuk. Dimulai dari Lava Pratomo, Feby Putri, Meter Mos, Seperti Angka 8.
1: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekat. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditutup.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. 10 lagu baru kita lanjutkan di sesi yang kedua. Kali ini kita ada di lagu ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Siap? Ini dia. Dengan lirik yang berisi ajakan untuk menerima diri dan memberi waktu bagi diri sendiri untuk pulih, ini lagu memang cocok banget sih. Diciptakan oleh Uki Diki, dinyanyikan oleh Avikila, Mantra

keluarkan single, akhirnya Budi Doremi balik lagi dengan Cinta Diri Sendiri yang membawa pesan emosional akan pentingnya menghargai dan mencintai diri sendiri, khususnya buat kamu sahabat suara yang berada di hubungan yang tidak sehat. Ini dia, di lagu ketujuh.

judulnya pendek, cuma punya arti yang panjang, dalam sekali. Kan, Mawar De Jong menawarkan warna musik, aransemen, dan suasana yang berbeda dari karya sebelumnya dengan tema patah hati. Kan?

ke-30 di industri musik Indonesia, Project Pop menghadirkan Selamat Birthday yang dirancang untuk meramaikan perayaan ulang tahun. Bisa nih buat kamu yang ulang tahun bulan September ini, kan sudah akhir Agustus. Ya, siapa tahu ntar ada yang ulang tahun hari ini atau besok ya. Bisa nih pakai lagu Project Pop Selamat Birthday di lagu

Dari lagu ini Pamungkas mengajak berdamai dengan diri sendiri dan orang lain, sekaligus menjadi ruang baginya untuk kembali ketika berhadapan dengan ego. Di posisi ke-10, Pamungkas, Adam. Sahabat Suara, itu dia 10 lagu baru Suara. Kita dengerin sama-sama di sesi yang kedua. Ini dia, Ava Yukila, Mantra Pulih.

0: lagu baru di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mas, tolong mainin lagu ya.
2: Oke. Semangat ya, Mas.
1: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Istuara. Suara warga Indonesia.
1: Halo sahabat suara, udah pada tahu belum? Kalau Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin punya program cek kesehatan gratis untuk berbagai usia loh. Cek kesehatan bayi baru lahir untuk mendukung tumbuh kembang yang sehat dari awal kehidupan di faskes terdekat atau tempat persalinan. Balita anak prasekolah usia 1-6 tahun untuk mendeteksi dini resiko kesehatan dan memastikan tumbuh kembang. Masyarakat usia 18-59 tahun untuk mendeteksi resiko penyakit seperti tekanan darah, gula darah, kesehatan jantung, dan lainnya. Terakhir, lansia usia 60 tahun ke atas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang komprehensif. Mulai dari pemeriksaan geriatri, deteksi faktor resiko, pemeriksaan gigi, fungsi indera, kesehatan jiwa, tuberkulosis, PPOK, hepatitis, dan kanker tertentu. Gratis di seluruh puskesmas dengan membawa identitas diri. Bisa juga via aplikasi Satu Sehat atau WhatsApp di 0811 10 5 0 0 5 6 7. Cek kesehatan gratis, periksa hari ini sehat di masa depan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
10: Suara warga Indonesia. Indonesia.
11: Banyak pikiran sampai bikin hati kalut. Gabung di Ngobrol aja yuk, biar feeling good.
12: Iswara.
8: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, sudahkah kamu sholat maghrib?
12: Sudah.
8: Alhamdulillah kalau sudah. Kalau belum, sholat dulu ya. Karena sudah jam 7.
12: Betul. Ya. Sholat adalah tiang agama.
8: Wah.
12: Sudah, kalau ikam pada sholat, ikam sama aja meruntuhkan agama.
8: Mantap sekali.
12: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pas banget nih ngomongin tentang tiang, sahabat Suara.
12: Mm-hmm.
8: Kita dengan tema apa kebiasaan orang lain yang sebenarnya bikin kita ilfil.
12: Nah, sahabat Suara, itu dia ya. Siapa tahu kamu memang ada punya teman yang katanya menyepak tiang yang membuat kamu ilfil ya.
8: Kemakan berdua misalnya lah.
12: Misalnya nih ikam, misalnya
8: makan,
12: ikam makan berdua nih, terus tiba-tiba ikam jalan-jalan kawan ikam nih, tung, ya, tung, ya, ilfil jujur. Pada saya ikam nanti iga, paman warung yang anak ikam singgahi makan berdua, itu ilfil juga melihatnya. Kenapa ding kawan ikam ding ya? Sangkal apa ding ya? Yang mananya dasarnya itu salah satu sifat buruknya mana kerja menyepak tiang.
8: Banyak itu bang jarnya. Tuh orang di atas masih mengaitakan kelayangan jarnya.
12: Ada masalah. Yang inya sepak tuh tangga PLN. Orang yang baiki listrik inya sepak. Gugur orang. Jaka buanmu heran-heran. Kada heran-heran tuh ya dikasiannya nyata. Dampar.
8: Sahabat Suara, jadi kita mau ngomongin tadi ya. Apa kebiasaan orang lain yang sebenarnya bikin kamu ill feel? Kasih tahu di Ngobras di 0811 9933 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Sifat dari atau kebiasaan orang lain yang sebenarnya bikin kamu ilfil?
1: Kalau aku jujur ya, mohon maaf ya, makan bekecap tuh agak ilfil.
0: Oh itu jelas.
1: Aku agak ilfil loh kayak
0: tuh,
1: gitu.
0: Kalau bekecap tuh bukan bekecap ya, bekecap.
1: Bekecap ya tadi.
0: Gatalnya telingaku.
1: Iya.
0: Kenapa gerang? Harus kayak itu gitu nah.
1: Iya. Kan makan makan tuh kan nikmat,
0: nikmat
1: dan hikmat.
0: Iya
1: ya kan, harusnya ya kan.
0: Nikmat dan hikmat itu satu hal yang berbeda ya. Dua hal yang berbeda ya. Nikmat itu kita bisa menikmati bujur-bujur
1: rasa makanan kita,
0: rasa makanannya
1: yang ada di depan,
0: aromanya dan porsinya. Hikmat merasakan setiap kunyahan.
1: Nah itu dia makanya.
0: Apa menikah bekecap itu kada menikmati.
1: Iya. Iya.
0: Mungkin ini kan hikmat menikmati nang dihiga tahantam.
1: Kalau kalau makannya mie yang diseruput ya.
0: Oh, ada apa?
1: Apa itu karena normal.
0: Karena panas. Karena langsung kap lunyuf lihat ikam.
1: Iya, iya. Makanya
0: diseruput serut.
1: Iya, itu oke. Okay. Hmm. Beda sama bekecap case-nya ya.
0: Oh my. Ini itu Bill Clinton kini bisa hamuk. What's wrong with you aja?
1: Iya, iya. Jadi jadi itu sih kalau aku sama ini mungkin apa namanya? Pas makan bernyanyi sambil bernyanyi ya lah.
0: Hmm.
1: Makan bernyanyi sambil habis itu makan misalnya makan ampar-ampar pisang, pisang. Nah itu aku agak ilfil ram orang-orang kayak itu ram.
0: Bujur. Ram. Aku udah mau mengarasi bang tuh. Itu kayak sudah semacam masuk kategori paget lambaran bang tuh. Orang makan satu sudah bekecap, bekecap yang mulai orang ilfil, dua bernyanyi. Nah, masalahnya pasti kamu nyanyi ampar-ampar pisang.
1: Iya.
0: Kuahnya kemana-mana.
1: Iya, iya, iya.
0: Nasi kemana-mana, la ilah.
1: Kenapa sih harus nyanyi banget?
0: Kenapa nyanyi? Kan bisa beranai aja.
1: Iya, nikmati dulu ya, seharusnya ya.
0: Ada lagi yang ini, kebiasaan orang lain yang mungkin bikin kamu ilfil adalah pada saat dia di hadapan satu makanan, pasti selalu protes. Mak, kayak itu jenya.
1: Nah, aku tuh nggak suka orang ini yang dikasih aja makanan tuh langsung diprotes. Itu kan rezeki ya, ibaratnya ya.
0: Iya.
1: Kalau mau protes, after kita makan semua dulu, baru
0: hadapi dulu.
1: Ternyata nggak enak ya tadi. Nah gitu nggak apa-apa. Tapi kalau, wah, apa ini? Nah itu jangan.
0: Mang ini aja. Lawas di dapur masak ini jalah, masak ini jalah. Ada tahu lagi belajarnya 2 tahun masak banyu aja.
1: Itu leputnya bang. Apa nih ayamnya diet kali kurus benar ya?
0: Itu kan ayam kampung.
1: Iya bujur.
0: Memang kayak itu ayam kampung porsinya.
1: Iya.
0: Mang ini aja mie aja keriting lalu aja. Ngapa aja?
1: Kapan rebondingnya aja lah.
0: Amun hendak nang lugus mihun boyai. Jangan nyanyo pesan mie.
1: Itu dan masalahnya ini. Empat orang dibayar orang.
0: Nah
1: ya itu. Kan. Ya kan.
0: Kita sudah ditraktir nih.
1: Mm-hmm.
0: Kemana? Sudah ditakuni orang nih. Makan apa kata anak malam ini? Barang jauhlun ya.
1: Empat
0: tipe nang bayar aja. Ya. Mm-hmm. Ayo weh bawa orang ke warung makan nih.
1: Mm.
0: Oh, ulung kira di stik. Ulung kira di stik ringan rakungan tuh payah kasan ini. Dari ditakoni barang pian aja nang bayari. Dibawa ke warung biasa, ulung kira stik ya.
1: Atau kalau kira kayak oh di sini minyak kurang nyaman, ulung tahu yang nyaman.
0: Ini jaka dari tadi Bu untung batua. Ikam sambat kada kita jauh putarannya. Ngalih banget.
1: Nah, kayak gitu ilpil lawan orang-orang aja
0: ilpil. Itu bisa langsung ke kontak-kontaknya kuhapus.
1: Iya.
0: Siapa nih? Karena tahu aku aja kok.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Santai masih bersama Ramadan Adi, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru dong. Coba nih, bikin satu target yang lebih jangka panjang. Punya rumah sendiri.
1: Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal. Dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih, kita spill diskon.

0: unit BRIKPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%.
1: Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta. Paramount Vitals cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi kita lanjut lagi ngomongin tentang ilfil kita kayak gimana sih. Ini ada Reza. Kalau aku paling ilfil sama orang yang kalau diajak ngobrol matanya
1: mencucuk mata kawan.
0: Itu ada sopan. Dan ilfil lagi kayak aku ini lagi ngobrol sama dia atau HP gitu.
1: Oh, matanya kada fokus.
0: Tapi case kayak gini ya, kamu perhatikan juga Reza. Doi lagi sibuk apa enggak?
1: Iya, amun orang lagi mulah laporan,
0: iya,
1: tahunan atau bulanan, ikam panderi, bah, selesai.
0: Iya, sudah tahu sibuk, masih aja di panderi ya kan.
1: Ada Nadia di Banjarmasin. Kalau aku paling ilfil sama orang yang suka ngomongin orang lain di depan kita. Soalnya jadi mikir, nanti kalau aku gak ada, jangan-jangan aku juga yang dibicarain.
0: Wah, ini agak bahaya.
1: Itu sudah hukum alam. Kalau ikam ada satu circle yang memandirakan ikam, terus kemudian ikam bulik berdahulu, sudah pasti ikam dipandirakan.
0: Nah, itu dia.
1: Itu jadi juga yang memandirakan. Kalau nyebulik berdahulu, pasti boleh kemandirakannya juga.
0: Nah, itu dia. Kamu gabung circle atau enggak, mungkin aja jadi omongan kali ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa jadi cabut aja dulu, Nadia. Kalau kamu mau bikin yang lebih sehat hubungannya, cari teman-teman, ya kan?
1: Jangan langsung menjauh, cuma dikurangi aja waktu untuk bertemunya sambil cari teman-teman yang baru ya.
0: Yoi, mungkin temenan sama kami juga boleh.
1: Boleh, ya. Cuma.
0: Kan,
1: kalau orang bertamu atau masuk ke satu circle baru, ya emang gak mungkin tangan kosong.
0: Itu pulang ayatnya lah, karena dia
1: kan kita menyinggung orang garingnya minimal benar bawa buah.
0: Ah,
1: masa orang
0: kita garing
1: bergabung orang sehat kadang bawa duit.
0: Press money-nya lah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara
6: Suara Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk ngobrasnya. Jadi buat kamu yang mudah ilfil sama orang, mungkin kamu juga yang agak gimana gitu ya, standarnya ketinggian atau
1: mungkin
0: gimana. Tapi kalau yang kayak aku tadi, mohon maaf banget, yang mengecap makannya tuh agak gimana.
1: Betul. Atau ini apa, minum
0: itu mulut tuh mulut
1: batu di taguknya. Umah itu
0: maka di fronte belum
1: mbak aja jus mangga aja. Pak, mohon maaf, ini minta rela Pak, biasanya kami kayak itu baju putih Bang Pak. Aku mangga.
0: Jangan ya. Jangan deh yang kayak gitu sahabat Suara ya. Apalagi buat kamu yang apa namanya, yang bikin ilfilnya itu di kamu, jangan
1: iya.
0: Sahabat Suara. So, kita bakal lanjut lagi dikirim salam dan terus dengerin Suara Banjarmasin.
2: Gimana? Seru kan ngobrolnya? Nanti kita ngobrol lagi ya. Biar bisa tidur nyenyak dan mimpi enak.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
1: Sembilan FM Suara Banjar masih di Suara Santai Ramadan Adi di jam 8 menuju jam 9 sahabat Suara.
0: Kita lanjut lagi. Kali ini dikirim salam sahabat Suara jam 8 ini buat kamu yang mau kirim salam monggo ya. 8119933901 dan kita mau nanyain kamu lagi.
1: Apa
0: sahabat
1: nih?
0: Suara. Jadi sahabat Suara ya, dari Direktur Pengembangan Perbankan menyebut sekitar 100 juta orang Indonesia mungkin tidak memiliki tabungan pensiun. Nah, kita mau nanya nih, kebetulan buat kamu yang mungkin baru gajian, kalau kamu sendiri sahabat Suara gimana manage keuangan? Apakah ada tabungan daruratnya? Apakah ada tabungan untuk pensiunnya juga?
1: Betul.
0: Tadi? Atau kayak gimana? Kasih
1: yes.
0: Tahu di 0811 993301.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai, Rama dan Adi masih menemani kamu ngomongin tentang dana pensiun.
1: Gimana Rama? Aku nanya dulu deh Ram, misalnya nih Ram ya, usia tidak produktif lagi, ya kan sudah bobrok. Kamu mau kerja apapun gak sih kayak gitu?
0: Maulah.
1: Mau ya?
0: Maulah kerja apapun aku. Belum usia belum bobrok jahat, ambil tarus.
1: Ayo contoh, tarus. Contoh misalnya disuruh ini joget rumah-rumah. Joget tapi rumah-rumah joget lah. Tapi kan harus rumah-rumah Ram.
0: Itu kada disuruh deh. Lebih ke mengamen. Itu memang inisiatif sendiri. Kalau disuruh tuh kan kayak semacam kita ada event.
1: Tapi kalau ambil kan kayak itu Ram. Aku ada Ram.
0: Gua ambil lah.
1: Iya.
0: Dengan
1: iya.
0: Budget.
1: Tapi harus pakai tank top you can see.
0: Hah?
1: Harus you can see.
0: Aku kayaknya lebih jadi apa badut angin yang buka toko cat tuh Pak.
1: Kada mau ya.
0: Ada kau you can see ngalih yang masuk angin. Tuha di tulang kemana-mana sudah. Bujoget pulang. Kira kuitan siapa
1: rumah
0: nih?
1: Ada mau ya,
0: rumah ada mau ya. Kuitan siapa? Jurang kita diberi makan orang. Bayar 50.000 ha pulang.
1: Ya kali aja.
0: Sehari.
1: Ya
0: kali 50.000. 50.000 serumah.
1: Rumah,
0: ya. Cuma di Sungai Andai depan penduduk.
1: Iya, sugih itulah.
0: Ku ambil.
1: Iya.
0: Event kita sebulanan jar. Satu hari minimal 20 rumah ku ambil.
1: Iya, rame ya. Tapi kalau jauh kan susah ya.
0: Iya, satu hari minimal 20 rumah ku ambil ya.
1: Iya.
0: Sudah Tuhan nih apa dah?
1: Ya, gimana Rama manage-nya Rama dana entertain
0: Ikam,
1: dulu dah.
0: Ikam ada punya enggak?
1: Gak ada sih masih dana, ya. Dan kalau dana cadangan dana simpanan sebutannya bisa ya. Harus ada sih ya.
0: Harus ada.
1: Apalagi kan punya ekor sekarang ya.
0: Iya,
1: kan.
0: Betul.
1: Harus ada cash terburuknya kan keluarga sakit.
0: Betul.
1: Iya kan.
0: Pernah terpakai kada itu?
1: Pernah.
0: Habis dah.
1: Enggak sampai alhamdulillah, tapi lumayan ternyata. Apalagi kalau sakit tanpa asuransi atau penjamin.
0: Betul.
1: Gede
0: iya,
1: kan?
0: Iya, makanya
1: mendebok.
0: Betul.
1: Gitu sahabat suara, itu harus punya sih. Tapi buat kamu yang belum punya juga
0: mulai harus dipersiapkan sih sebenarnya.
1: Kita enggak mau hari buruk terjadi ya.
0: Katanya tuh minimal banget ya kalau bisa 10 atau 20% kan dari gaji kamu kan. Misalnya nih kalau kamu gajinya 1.500.000 50.000 pun oke.
1: Okay. 50.000 oke.
0: Okay. Masuk aja dulu. Nanti kalau kamu gajinya ada. Naik 3 juta, tambahin.
1: Iya, dan dana untuk belanjanya jangan ditambahin jangan juga ya.
0: Nah, itu dia kadang-kadang kita kan yang kelirunya adalah begitu gaji naik, biaya belanja dana belanja kita makin naik juga padahal yang harusnya naik adalah dana
1: tabungannya.
0: Tabungan kita atau darurat kita gitu cash-nya.
1: Itu untuk diri kita sendiri juga ya Rah.
0: Betul. Bagus lagi kalau kamu ada punya dua kerjaan.
1: Ah iya benar.
0: Ada yang kerjaan satu sudah nutup semua biaya hidup. Kerja satunya untuk dana cadangan. Wah itu cakep itu.
1: Wah mantap itu.
0: Tiap tahun kamu liburan terus itu.
1: Betul sekali. Tapi kalau nambah lagi misalnya rumah istri.
0: Rumah aja, istri kan dosa. Gilun lalu ini niatnya dari semalam sudah.
1: Lalu framing Unda pulang di framing di sini.
0: Rumah aja. Kan selalu orang-orangnya. Emang Ikam kalau Ikam nambah istri, kayak Ikam siap nambah mertua.
1: Kok aku sih kok kayak dipukuli? Kan aku cuma nanya aja.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, bagaimana cara kamu untuk memanage keuangan? Ada Rina nih. Sekarang aku pakai sistem 50-30-20.
1: Wah.
0: 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan.
1: Wah, cakep ini.
0: Walaupun kadang suka kebobolan kalau lihat promo, tapi minimal tiap bulan ada dana masuk ke tabungan.
1: Bagus.
0: Jangan sampai tabungan terakhir kali, jangan lah ya.
1: Jangan. Dulukan. Nah, yang

0: jadi permasalahan juga kadang-kadang katanya adalah kalau bisa dana cadangan itu jangan di bank.
1: Iya benar.
0: Masukin ke
1: di bawah ranjang aja.
0: Dompet digital. Jadi kamu menyimpan di kayak buan panini yang di bawah bantal.
1: Iya iya iya iya.
0: Selip.
1: Jangan lah ya. Enggak, bukan zamannya lagi lah ya.
0: Di uang digital aja, dompet digital ya lebih tepatnya ya.
1: Iya boleh kayak.
0: Gak apa-apa juga sih kalau kamu mau di bank, kalau memang sudah
1: percaya
0: di situ.
1: Tapi jangan pakai ini kali bagusnya apa namanya?
0: M banking. Jangan pakai M banking. Aku yang danaku yang
1: Ada dua
0: kan
1: rekening.
0: Satunya kan memang ATM-nya memang sudah expired. Kadang aku update tuh sengaja. Tapi M-Banking
1: lebih mudah juga ada M-Banking. Tapi satunya kan ada pakai M-Banking berarti.
0: Satunya pakai M-Banking juga.
1: Lah, konsepnya
0: tapi
1: sama.
0: Tapi yang dong. Satu ini yang ada yang memang apa?
1: Ada M-Banking
0: yang bukan
1: ada kartu ATM.
0: Yang ada kartu ATM jarang pakai. Kalau buju-buju darurat hanya keluar.
1: Oh.
0: Kayak misalnya, wah transfer belum masuk nih, budget yang ini kurang, tarik dari situ ntar balikin.
1: Kayak oh gitu. Harus tutup lubang, gali lubang
0: iya,
1: di situ ya.
0: Tapi kan gali lubang tutup lubang kan ke pribadi aja.
1: Nah itu dia sahabat suara, jangan sampai orang yang jadi cadangannya kamu. Ya.
0: Ah itu dia kadang-kadang, semangat buat kamu yang selalu menjadi cadangan dana untuk orang lain.
1: Ah sedih, jangan sahabat suara.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Geng, lonjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Memainkan musik pilihan.
4: Isuara.
5: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi sahabat suara ya, tentang manage keuangan sebenarnya konsepnya sederhana. Uang harus ada dulu.
1: Ulun pa aja. Bisi dan kada bisi dan darurat jar.
0: Kenapa?
1: Kada berduit.
0: Maaf pa jar ya. Ulun kada dana darurat apa tiap hari ulun darurat.
1: Ulun saban hari darurat pa aja. Jadi tuh pakai terus dananya aja, Bang. Luput lah lu.
0: Tapi ada case orang kayak gitu loh memang.
1: Ya kada apa-apa juga.
0: Ya.
1: Tapi yang harus di pastikan adalah sedarurat-daruratnya kamu jangan menggambangkan untuk minjam ke orang lain untuk utang.
0: Supan
1: takutnya
0: loh.
1: Kalau kita kena kada terbayari supan.
0: Tapi rasa supan sekarang mulai berkurang.
1: Rasa supan dan adab sih kada ada. Oh, benar itu sudah.
0: Iya betul itu sama.
1: Oh, yang ditagih lebih
0: garang.
1: Lebih garang daripada yang kita ini sudah membantui. Cuma kan kadang-kadang yang ditagih ini kada tahu diri.
0: Iya, bujur. Dan kalau nominalnya sedikit kan kada pasti susah ke bank lo. Bank ada jaminannya harusnya, ada jaminannya.
1: Kada tahu lah. Ada pasti harusnya lo. Berapa ada? Ada. Masa kada ada penjaminan lalu?
0: Iya, kan kalau minjem sama teman biasanya kada ada penjaminan.
1: Nomor WA. Dijamin akan nomor WA.
0: Pinjam berapa? Datang ke teller, saya minjam Mbak untuk makan 150.000. Bah, anjir orang tellernya.
1: Ikam kesapa muka. Sidin rancak minjami orang 50.000. Kebuka gini kamu. Daripada kamu bersama waktu kau sini. Antrian panjang nih.
0: Makasih Mbak lah, jarak keluarnya langsung. Boleh kayak gitu sahabat suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Memainkan musik pilihan.
6: Suara.
7: Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Jadi kita udahan dulu, besok weekend terakhir bulan Agustus loh.
1: Iya benar.
0: Minggu depan udah September.
1: Alhamdulillah, semoga bulan September hujan.
0: Amin.
1: September rain.
0: Bah mau pulang. Berbernya pulang diambil. Cukup sudah semalam dah. Semoga September September ceria ya. Iya, amin. Seperti amin, lagu-lagunya amin. Sahabat suara ya. Jaga kesehatan kamu sahabat suara dan terus dengerin I Suara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara. Kembali lagi tentunya di hari Jumat ya, edisi TGIF. Thanks God, it's Friday. Nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Hirza Nanggoro menemani kamu hari ini ya sahabat suara. Jadi hari ini kalau di TGIF itu boleh kamu ceritain rasa syukur kamu selama satu minggu ini, apa yang kamu dapatkan gitu ya. Kamu sedang bersyukur apa? Terus mungkin Sabtu minggunya mau ngapain? Ceritain semuanya di TGIF. Nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Hirza Nanggoro. Yang pengen cerita, pengen request, bahkan mau kirim salam, gabung di WhatsAppnya Iswara ya, di 0811 993 3901. Ketik lokasi, spasi nama, spasi umur, spasi cerita kamu ya. Kita buka dulu dengan yang manis-manis. Emang apa sih Hirza yang manis-manis sih? Seperti biasa, lagu favorit kita semua, Chocolate dari 1975. Ya itu bener ya, sebetulnya itu kali ya. Hai.

0: di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, balik lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF. Thanks God it's Friday ya. Apa yang bikin kamu bersyukur dalam satu minggu ini? Ini yang sudah bergabung ya, dari Kak Hello Aya, TikToknya di TikToknya Hirzan Anggoro ya. Katanya bersyukur aja masih dikasih sehat, katanya udah bersyukur banget. Terus kalau Ida Ulun, senang banget Kak lagi ngajuin sampel secara gratis, tahu-taunya di ACC. Padahal banyak banner sudah Ulun membagikan sampel ini. Akhirnya kepilihlah sampel Ulun. Padahal untuk pengikutnya seorang kalah Ulun nih kaya lawan buan affiliate yang lain, jernya Uma, alhamdulillah. Terus juga ada Empuy, masih hidupnya bersyukur dah Bang Ay. Anjay, gak usah pakai anjay, gak usah pakai anjay, gak usah pakai anjay Empuy, santai aja.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nongkrong bareng malam-malam tentunya bareng Hirzan Anggoro, edisi TGIF. Thanks God it's Friday. Ini boleh kamu ceritakan dalam satu minggu ini apa aja yang bikin kamu bersyukur. Kayak teman saya nih di TikTok saya yang bergabung at Hirzan Anggoro dari Noer, alhamdulillah masih bisa dikasih nafas di tengah gempuran asap. Semangat ya Noer ya. Bukan kamu saja yang berjuang. Terus juga ada kembali Hello Aya, at Hello Aya. Bang ucapin dong katanya, ulun hari ini wedding anniversary yang ke-6. Alhamdulillah masih bersama. Alhamdulillah. Semoga terus-terusan ya bersamanya ya. Jangan putus di tengah jalan aja ya teman ya. Dan buat kamu saya lagi nih sahabat suara yang pengen ngobrol di TGIF, thanks God it's Friday, bisa telepon di WhatsApp kita di 0811993301. Atau mungkin ya pengen gabung di TikTok saya at Hirzan Anggoro, komen aja apa yang bikin kamu bersyukur dalam satu minggu ini. Dan saat ini kita bakal puterin lagu Juicy Lucy featuring Mawar De Jong. Ini requestan dari Ida ya di TikTok Hirzan. Let's go. Spesial buat kamu Ida.

90,1 FM I suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada my friend Nazwan Raditya. Kapan lagi kita bisa siaran bareng lagi, Bray? Jadi rencana ya, Bray Nazwan, saya tuh tiap malam Jumat mau ngundangin penyiar tamu lah gitu ya. Kalau lu ente kagak ada kesibukan, main aja Jumat. Kita ditanjau, tanya jawab. Itu akan ngejawab semua pertanyaan pendengar Iswara. Mau yang di TikTok atau di WhatsApp gitu, Najuan. Nanti malam Jumat. Bujuran, Wan lah. Ente datanglah. Oke, malam Jumat 9 sampai 11 ya, Wan. Terus pulang aja kita. Ini nih. Ada NR97 di TGIF, nongkrong bareng malam-malam. TGIF itu adalah Thanks God It's Friday. Apa yang bikin kamu bersyukur dalam satu minggu ini? Nah, kalau dari NR97 TikTok ya, di TikTok ya, di @irjenanggoro, aku bersyukur bang masih bisa menghirup asap tebal di pagi hari. Aja dah. Oke, gak apa-apa gitu bacaannya. Terus lanjut ya, ini ada Nazwan Raditya. Hari ini aku tembus lari 10K. Zanai, ish, kece my friend. Mantap, Bray. Mantap. Keren. Udah sampai 10K ya. Ajakin dong, Wan, lari-lari, Wan. Udah lama juga gak lari nih, Wan. Ini juga buat Ida yang request. Gabung aja ya, sekali lagi buat kamu di Iswara Banjarmasin. Kalau di lab saya nih, di fase 3 yang pengen request 15 ribu like dulu ya. Kita tungguin yang pengen gabung.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

101 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hirza Nanggoro. Kembali menemani sahabat suara nih ya. Kali ini kita akan bacain lagi di Nongkrong Bareng-Bareng Malam, Nongkrong Bareng Malam-Malam bareng Hirza Nanggoro edisi TGIF. Thanks God, it's Friday. Jadi malam hari ini kita akan bacain punya Mas Rizky Willian ya. Kata Mas Rizky Willian adalah ini nih, saya bacain ya. Semoga semua masalah yang ada di negara ini cepat pulih. Sehat-sehat untuk warga Kalimantan. Jangan lupa pakai masker, gitu katanya. Amin ya. Semoga banyak hal yang bisa membuat kita jadi lebih baik lagi gitu ya. Dan buat kamu nih sahabat suara yang lagi dengerin ini suara Banjarmasin di Nongkrong Bareng Malam-Malam at TGIF, thanks God it's Friday. Apa yang bikin kamu bersyukur dalam satu minggu ini? Gabung di WhatsApp di 0811 993391. When

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

lagi nih soal bersyukur. Every breath harus bersyukur sih, bener. Kita masih bisa bernafas aja bersyukur ya. Apalagi nih sahabat suara, di tengah-tengah kerumunan kabut karhutla, kita harus tetap bersyukur dengan breath tadi ya. I'm breath, bisa aja syukur gitu ya. Bisa ngeliat jalan aja bersyukur tuh ya. Walau tertutup asap tebal, kabut asap tebal. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang pengen ceritain rasa syukur kamu di TGIF, thanks God it's Friday, di WhatsApp Iswara juga bisa, gabung dong.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, edisi TGIF, Thanks God It's Friday. Tentunya di nongkrong bareng malam-malam, bareng Hirzan Anggoro dong. Ini saya mau bacain punya teman saya nih ya, dari Bingkis Parcel Plehari yang gabung di TikToknya saya, @Hirzan Anggoro. Jadi buat kamu nih mungkin yang ada di daerah Plehari, cari bingkisan-bingkisan parcel, bisa aja tuh ya. Katanya, "Bang, hari ini aku bersyukur banget kayak ini tadi nih, gabung di live Bang Hirzan, tiba-tiba dipromoin, bersyukur banget," katanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bang ya. Abang juga saya doain, semoga usahanya makin lancar. Buat sahabat suara juga mungkin lagi melakukan ini ya, melakukan kegiatan yang berujung menjadi cuan gitu ya, alias bekerja. Semoga selalu bisa merasa bersyukur ya. Kadang kita tuh lupa ya untuk bersyukur dengan hal-hal kecil. Kayak contoh di luar sana kan, kita aduh pengen beli mobil, padahal kita udah punya motor. Terus orang yang ngeliat kita punya motor, padahal dia belum punya motor, baru pengen naik sepeda, dia bilang, "Aduh enak banget ya punya motor." Terus yang orang jalan kaki ngeliat orang naik sepeda, terus dia bilang, "Enak banget ya punya sepeda." Terus ada lagi orang, mohon maaf gitu ya sahabat suaranya, yang mau perlu apa ya, mempunyai kebutuhan khusus gitu, berkebutuhan khusus, ngelihat orang yang bisa jalan normal, enaknya bisa jalan. Jadi apa kuncinya sahabat suara? Ya itu dia, bersyukur ya, bersyukur aja dengan apapun. Makanya kata Malik and the Essentials, kita bikin romantis aja.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Di menit-menit terakhir dari Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi TGIF, Thanks God It's Friday. Yang pasti, dalam satu minggu ini, apapun kejadiannya, apapun yang kamu lewatin, banyak-banyakin apa itu? Benar, bersyukur. Terima kasih di minggu pertama ini. Siaran malam ya, seru banget ya, di Nongkrong Bareng Malam-Malam Tentu Bareng Kiti Tenggoro. Bisa nemenin kamu dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Nanti kita ketemu lagi di hari Senin dengan program yang lainnya lagi. Dan tentunya masih bersama saya dong, Hirza Nanggoro, menemani setiap malam kamu. Oke, kita pamit dulu. Sampai jumpa lagi di lain waktu, di hari Senin sampai Jumat, di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Terus dengerin juga suara seru dari jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Terus suara santai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Hirza Nanggoro pamit, minta rela, minta halal, minta ridho apabila ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi, sahabat suaraku. Dadah, love you all. Udah ringan bebannya, besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam bersama Hirza Nanggoro, hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin
1: restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Kan kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
2: Meski
1: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia, memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya sebelahnya.
0: Yang Mas mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Gak boleh ngomong gitu Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu Mas. Bau. Benar sumpah bau banget mas.
1: Emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh gak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas, kenapa ya?
1: Oh, iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih
2: gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh, bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya.
2: Iya, baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan, kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih, kayaknya gak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, gak pernah deh.
0: Nah itu dia makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, turun.
0: Iya saya dempetin. Maksudnya gitu, biar enggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya enggak pakai baju kan? Saya enggak pakai baju.
2: Oh, ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas polak bulu keteknya.
1: Enggak emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh
1: bulu ketek saya.
0: Wow kaya bagus catur. Sekali ya kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun masa lu nggak tahu.
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di. Ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih emang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Memutarkan musik yang

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
0: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
2: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
3: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
4: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jiii, sejak kapan gue kalau nelpon lo ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lo. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lo salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lo ya? Kenapa sih? Eh, lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul enggak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu enggak. Lu gak temen gue. Gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Gue sih. Masa gue sih?
0: Lah ya jujur. Itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan? Rizky, lu setuju kan? Coba lu tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa? Dia emang.
1: Jangan jadi dipajakin. Lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.